Ya, waktu sekarang pukul 10.15 minit malam. Selamat malam kita ucapkan kepada pendengar kita terus bersama di pertemuan kita melalui Symphony Harmony. Jadi terima kasih kita ucapkan kesedihan anda bersama kami di pertemuan kita untuk hari ini. Dan mungkin ada di antara anda baru saja bersama kami, ya, kita bersama di pertemuan kita melalui Symphony Harmony. Saya menemani anda hingga 10.30 minit malam ini nanti. Dan esok hari Sabtu, mungkin ada di antara anda mempunyai sebarang perjanjian, pastikannya tepat pada waktunya. Dan yang penting, kita harus sentiasa menepati waktu, kerana waktu yang berlalu begitu pantas tak dapat kita ulangi lagi.

Shima dan lagu Setelah Aku Kau Miliki. Okay, bagi orang yang masih bertugas saat ini, selamat bertugas. Semoga tugasan kita semuanya dapat kita laksanakan dengan sempurna. Dan yang penting kita terus yang mendapat rezeki yang berkat untuk diri kita dan juga keluarga. Masih terus bersama di Hiburan Simfoni Harmony.

Lagu daripada Ram, Ram lah Ram dengan lagu Rindu Yang Ku Simpan. Dan sekian di sini pertemuan kita untuk malam ini. Semoga ada terhibur sepanjang pertemuan kita bersih sesegar harmoni, mesra harmoni dan seterusnya, simfoni harmoni. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Saya akan menemani Oda Mercy sesegar harmoni pagi pada hari Ahad nanti. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Adakah bis kita mahukan anak-anak bis kita bersikap sebegini?
1: Cara mana aku jalannya? Aku kan arah kawanku ada Mercedes.
0: Atau mungkin begini.
2: Pak, boleh Emon jalan ke malam? Di rumah kawan Aiman ada Mercedes.
0: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.